0: ngerjain lu. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Chiachia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan

0: sebagai maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu itu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.
1: Pesta Gala Dunia 2026.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

Pasti tidak pagi hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 10 siang nanti teman Pro 2. By the way, untuk pagi hari ini dimana kamu masih pada semangat-semangatnya, udah pada sarapan? Pasti udah ya, karena pasti sarapan itu kita mulai dari rumah sebelum kita pergi beraktivitas teman Pro 2. Dimana sarapan itu mungkin ada yang tipenya sarapannya ringan aja teman Pro 2, makan roti, minum kopi atau minum teh, atau mungkin kue-kuean. Tapi ada juga tipe-tipe yang seperti Aldi teman Pro 2 yang kalau sarapan harus banget nasi lemak, lontong, ya dimana yang berat-berat banget teman Pro 2. Tapi kalau pagi hari ini kita gak ngomongin tentang sarapan, kita ngomongin tentang literasi teman Pro 2, dimana pembahasan kita itu adalah kapan terakhir kali kamu datang ke perpustakaan. Itu dia, Ali pengen tahu sih. Mungkin bisa aja 15 tahun yang lalu, gila lama banget. Atau mungkin kamu waktu zaman sekolah, aku lulus di tahun 2010, mak itu lama banget teman Pro 2. Jadi kasih tau Ali kira-kira kapan terakhir kamu datang ke perpustakaan. Ali tungguin ya.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti, seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu merasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

gitu Mompro 2 dan pastinya masih barengan Aldi. Dan coba kita baca ini udah bergabung barengan Aldi siapa yang sudah kita cek and recheck. Kali ini udah ada Kak Dina. Hai, selamat pagi Kak Dina. Morning Aldi, selamat pagi. Kata Kak Dina dia bilang terakhir kali dia ke perpustakaan itu adalah kemarin beberapa hari yang lalu, di minggu lalu. Oh, Di hari Kamis, di minggu lalu Aldi aku ke perpustakaan daerah karena mau bawa anak-anak baca buku di sana, dan pas momennya memang lagi waktu libur sekolah gitu. Thank you so much buat Kak Dina yang udah bergabung barengan Aldi. Dan siapa lagi di sini? Dah Bang Joko. Hai, selamat pagi Bang Joko. Aduh, aku lupa lagi kapan terakhir ke perpustakaan. Kayaknya itu udah lama banget waktu kuliah kali ya ke perpustakaan. Sekarang aku udah kerja, udah kayaknya udah enggak sempat lagi mau ke perpustakaan, tapi pengen sesekali kayaknya kalau ada waktu libur pengen ke perpustakaan. Tapi sepertinya perpustakaan kan aku libur, mereka libur juga. Iya, perpustakaan Sabtu Minggu libur enggak sih? Libur seharusnya ya teman pro 2, enggak mungkin masuk ya. Ya udah deh. Berarti kamu kayaknya harus cuti dulu sebentar. Ya enggak cuti sebentar dong. Cuti mungkin sehari untuk bisa datang ke perpustakaan. Mungkin kayak gitu kali ya Bang Joko ya. Thank you so much buat Bang Joko yang udah bergabung, dan jangan sampai pindah frekuensi dulu.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang. Ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.

FM Tanjung Pinang di pagi hari ini, dan kita ketemu lagi nanti teman Pro 2 di lain kesempatan. Tetap semangat dan tetap menjalankan aktivitas berikutnya dengan senyuman.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026. Karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman berdua, satu pertanyaan besar juga yang mulai rame diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar

kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: FIFA akan mengkaji usulan penambahan jumlah peserta putaran final Piala Dunia menjadi 64 tim setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai perluasan peserta penting agar semakin banyak negara yang memiliki kesempatan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia dan juga mendorong perkembangan kualitas sepak bola secara global. Menurut Infantino, format 48 tim pada Piala Dunia 2026 telah menunjukkan hasil positif dengan lebih banyak negara dari konfederasi yang mampu bersaing dan juga lolos ke babak gugur.

0: Informasi selanjutnya, pebalap muda Indonesia Kiandra Ramadiva meraih juara 2 Race to Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Session Ring di Jerman pada hari Minggu kemarin. Start dari grid ketiga, Ramadiva ini langsung tampil agresif di barisan depan dan juga terlibat duel sengit dengan David Gonzalez beserta dengan Finn Kretochwil, di mana walaupun sempat merosot ke posisi ketiga, pebalap Indonesia ini tampil tenang dan juga berhasil merebut kembali pimpinan lomba hingga lap ke-14. Balapan di Session Ring ini terpaksa dihentikan lebih awal akibat red flag menyusul kecelakaan Fernando Bujosa dan juga Bernard Fernandez. Sesuai dengan regulasi, hasil balapan ditentukan dari posisi terakhir di lap ke-14, sehingga Ramadiva resmi keluar sebagai pemenang race kedua.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya, spesial buat kamu di mana saja berada, sudah masuk di sulit ya untuk di siang hari ini. By the way, apa kabarnya? Bersama dengan Angela di sini sampai nanti jam 3 sore. Ini udah ada lagu-lagu yang aku siapin buat kamu, teman Pro 2 di siang hari ini. Banyak kan lagu-lagu lama ya, kayak lama tapi pernah hits pada masanya. Ini kenapa aku pilih lagunya lama-lama, karena emang lagunya enak-enak sih, teman Pre 2. Oke, untuk lagu nomor 1 ini aku naruh lagu dari Bruno Mars, When I Was Your Man. Siapa sih yang gak tahu lagu yang satu ini, teman Pre 2? Ingat banget dulu waktu pertama kali lagu ini keluar tuh, aku masih duduk di bangku SMP, dan lagu ini tuh memang happening banget pada masanya, terutama untuk kamu ya, teman Pro 2 yang mungkin masih gamon, bukan gamon sih ya, tapi lebih ke berharap satu hari nanti si pengganti kamu itu asik bisa memperlakukan dia atau mantan kamu tuh dengan lebih baik. Biasanya nih untuk yang cowok-cowok ya guys ya. Nah, untuk kamu yang mungkin udah lupa sama lagunya, boleh kali Angela ingetin lagi seperti apa sih sebenarnya lagu dari Bruno Mars yang satu ini.

Masih ingat lah ya Tua Pre 2, lagu seorang Bruno Mars dengan When I Was Your Man, yang dimana ini kamu bisa pilih untuk nomor 1 When I Was Your Man from Bruno Mars. Nah lanjut lagi nih Tua Pre 2 ya, untuk selanjutnya nih ada lagu yang cukup lama juga tapi happening banget pada masanya. Aku rasa untuk anak milenial ya ini pasti tahu, karena aku yang Gen Z aja di tahun tersebut tuh tahu lagu ini, saking dia memang se-booming gitu. Lagu dari Killing Me Inside dengan Biarlah bisa kamu pilih untuk nomor 2, guys.

Nah, itu dia nomor 2 lagu dari Killing Me Inside dengan Biarlah yang bisa teman Pro 2 pilih. Kita lanjut ke nomor 3. Ini aku lagu naruh lagu dari Olivia Rodrigo, Honeybee. Aku rasa ini lagunya juga masih happening sekali. Ini lagu baru ya by the way kalau yang satu ini, tapi happening sekali kayaknya kalau misalnya kamu lewat-lewat FYP gitu, mungkin enggak sadar kalau ini tuh lagu Olivia Rodrigo judulnya Honeybee. Tapi memang sangat-sangat happening sih di mana-mana, alias udah banyak yang pakai soundnya.

itu dia teman Pre2, Aruma dan juga Rai Melode dengan ekspektasi yang bisa teman Pre2 pilih di nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Ada lagu dari Lenny dengan Cash You Have To. Ini enggak usah ditanya, pasti tahu nih pendengar. Ini mah lagu favoritnya Angela.

Tadi ya teman Pre 2 lagu dari Leni dengan Case You Have To yang bisa kamu pilih untuk di nomor 5. Kita lanjut nomor 6, ini ada lagu dari seorang Hindia dengan Rumah ke Rumah.

Itu dia lagu dari Hindia dengan Rumah-Rumah. Teman Pradua bisa pilih untuk di nomor berapa tadi? 6 ya. Kita lanjut ke nomor 7. Ini ada lagu dari Justin Bieber dan juga Ludacris dengan Baby. Ini adalah salah satu lagu yang happening sekali waktu aku masih SD, dan aku yakin semua orang pasti tahu lagu yang satu ini.

0: Ampun, aku kalau denger lagu ini atau Pape Dua selalu ngerasa kalau aku tuh masih SD, tau gak sih? Padahal udah segede ini, tapi vibes dari lagu Baby ini memang segede itu ya. Sampai aku tuh harus ngerasa kalau, aduh, kayaknya ini masih sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat SD sekali pada masanya. Oke, untuk lagu selanjutnya ini pasti semua orang juga tahu lagunya happening sekali. Lagu Kenapa Kita Kenal Seorang Bernadia dengan Satu Bulan.
1: Ada satu bulan.

Itu dia lagu galau seorang Bernadia yang bisa teman pro 2 pilih untuk nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9, gak kalah juga. Ini lagu lawas tapi happening juga teman pro 2 permasanya. Machine Gun dan juga Camila Cabello with

itu dia ya, sama Pradua masih ingat mungkin sama lagunya tapi udah lupa sama judulnya. Bad Things from Machine Gun Kelly and Camila Cabello with number 9. And for number 10, last but not least, kita punya lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Ini lagu yang menurut aku gacor banget dari Perunggu, yang bagus banget lagunya sama Pradua, dan bisa kamu pilih untuk di nomor 10.

dan bergabung bisa di WhatsApp kita ke 0811 779210 ya. Ini sudah ada 3 orang langsung gasken. Selamat siang buat Bang Anjas di Jaksel, katanya lagi cerah menyala sama kayak di Pinang ya. Minta nomor 714 baby when I was your man sih, yang booming banget dulu. Yes dude. Dan juga nomor 4 itu lagu dari Ray Melody dan juga Aruma dengan Ekspektasi ya. Ini juga kebetulan Bang Nastu minta nomor 124, hampir-hampir mirip sama Bang Anjas punya, cuman ditambah dengan nomor 2. Itu nanti bakalan ada lagu dari Killing Me Inside, biarlah ya. Sama dari Bang Aris 96 sama nomor 3, ada lagu dari Machine Gun Kelly dan juga Kabila Bad Things. Terus Rumah ke Rumah dari Hindia dan juga Honeybee from Olivia Rodrigo. Alright, nanti di jam 11 kita bakalan puterin. Dan untuk yang lain, kalau misalnya mau ikutan bergabung juga masih bisa banget sama Pro 2. Alright, kita ke lagu selanjutnya dulu from Juicy Lucy, Mawar Jingga.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapain tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum, tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Selin, sesel lagi hits.

Halo, kita mau berdua. Sudah jam 11 siang nih, 1 menit lagi sih ya sebenarnya. Tadi lagu dari Lomba Sihir dengan Semua Orang Pernah Sakit Hati, which is untuk di siang hari ini. Tadi sudah aku terima ya beberapa susunan lagu. Dan untuk susunan pertama nanti aku bakalan ngambil dari Bang Anjas dulu. Yang tadi pintar nomor 7, 1 sama nomor 4 ya. Itu ada lagu dari Bro, siapa? Justin Bieber ya, Baby. Terus juga ada Bruno Mars. Dan juga nanti bakalan ada Ray Melody dan Aruma dengan Ekspektasi. Alright deh, kalau gitu langsung aja kali ya, kita ke lagu pertama untuk di Sulit hari ini, tema pro 2. Dan yang masih tersisa nih ada lagu dari Lenny, Cause You Have To, di nomor berapa tuh? Nomor 5. Terus juga nomor 6 tadi udah dipilih ya, 6 rumah-rumah India kayaknya belum deh. Terus juga Bad Things udah dipilih belum ya tadi, aku lupa. Pokoknya masih ada beberapa yang belum dipilih. Pokoknya nanti dipatungin aja, right? Kita ke Baby dulu from Justin Bieber and Ludacris.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah ada 3 lagu ya yang Angel puterin untuk di sulit hari ini. Tadi kebetulan dari Bang Anjas. Kita lanjut ke Bang Nastu yang kebetulan nomor 1 sama nomor 4 tadi juga sudah diputar ya. Jadi kita ke nomor 2, itu ada Killing Me Inside dengan Biarlah. Terus juga aku kombinasikan dengan susunan dari Bang Aris yang minta nomor 9, 6 sama nomor 3 ya. Itu ada lagu dari Machine Gun Kelly dan juga Camila Cabello with Bad Things. Terus juga ada Rumah ke Rumah dari Hindia dan juga nanti bakalan ada lagu dari 963 udah ya. Udah kan tadi ya, udah kita putarin Gelro. Oke deh, terima kasih banyak. Aku tadi salah putar ya? Salah putar gak sih? Ada berapa lagu sih yang aku puterin tadi sebelumnya? 1, 2, 3. Oh, aku kayaknya ada kelewat satu gak sih? 9, harusnya Ekspektasi ya. Udah kan Ekspektasi, When I Was Your Man. Terus Baby. Oh, tadi udah 4 ya. Ayo deh, kalau gitu kita lanjut ke nomor berapa ya? Pokoknya nanti kita ke Biarlah dulu deh dari Killing Me Inside. Aku jadi kayak bingung sendiri nih sama susunannya. Yaudah, let's go to Opera 2, Biarlah from Killing Me Inside.

0: Cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, engkau tahu gak itu apa?
0: Entah, ya aku bilangnya asap aja sih, emang apa?
1: Tahu gak sih? Asap putih yang dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan vapor trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrailsnya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Makasih ya infonya.
1: Mak, abis lah rujanya. Kacau.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, tahu apa dua? Itu dia lagu dari Lainey dengan Cash You Have To yang sudah kamu dengerin ya barusan. Ini aku tadi nambah satu dari susunannya Bang Rahmat Hidayat karena kebetulan tadi nyusul ya. Tadi minta nomor 7125693, kebetulan nomor 712 udah. Terus aku move deh ke nomor 5. Next nomor 6 udah juga, ke 9 sama nomor 3, kebetulan 3 juga udah, jadi kita ke nomor 9 ya. Ini gak ada yang mau pilih nomor 10 nih, yaudah deh kalau gitu. Selain ini aku bakalan puterin lagu Bad Things dari Machine Gun and Camila Cabello. Terus juga nanti bakalan ada Satu Bulan dari Bernadia. Dan juga yang terakhir nanti ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Oke, kita ke lagu selanjutnya. Kalau gitu mau pre 2, here is special song from Machine Gun Kelly and Camila Cabello with Bad Things.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Adil, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingannya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gelap kok kayak gini juga. Kan. Pantes tak tahu, rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, dia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan? Katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah. Again, aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya? Kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca gak
0: Udahlah, balas aja. Kan gak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah. Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu? Dih.
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok yang nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips Antiga. Gagal move on.
4: Iya, udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo
0: kok.
5: kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
5: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal mupon yang nganterin malah orang yang susah buat dimuponin. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Eh, trendy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan trendy masih numpang kos sama boy. Apain sama trendy? Ya modal.
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

ketemu Pradua. Kita masih ada di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hari ini Angel pengen ngajakin kamu nih untuk datang ke salah satu tempat jajan ya, yang dimana ini tuh sebenarnya lebih ke jajanan yang manis ya, teman Pradua. Siapa nih di antara kamu yang suka yang manis-manis tapi ada gurih-gurihnya juga? Mungkin bisa kali untuk nyobain wisefood_id yang hari ini pengen aku bahas banget, pastry dari ART ya guys ya. Bukan ART, maksudnya pastry art. Kenapa ART? Pastry art yang mereka tuh udah dari tahun 2014 lah, dan sekarang ada di Tanjung Pinang guys. Nah jadi untuk kamu tuh Pradua yang mencari berbagai aneka macam pastry, di sini tuh menyediakan ya, mulai dari bolu tape keju ada, terus juga bolen, bolen yang kecil-kecil itu loh, tau gak sih, kayak bolen pisang. Nah terus juga ada abon roll, oh enak sekali, dan juga berbagai jenis lainnya guys. Nah nanti kita bakalan bahas lebih lanjut karena di sini menjual bolen, banana milk cheese, pandan keju, banana cake, dan juga lain-lainnya. So stay tune terus ya bersama dengan kita di Pradua Tanjung Pinang.

ada di Santai Siang dan masih ngomongin terkait dengan Uwais Food underscore ID yang merupakan sweet and savory treats pastry art from Tanjung Pinang ya guys ya. Tapi mereka sebenarnya kayak udah di Bandung tuh dari tahun 2014. Yes, seperti yang aku bilang tadi ada apa aja sinjel emangnya di sini banyak guys. Yang dimana kamu kalau misalnya pengen mesen di sini bisa langsung untuk coba hubungin mereka lewat WhatsApp yang ada di Instagramnya mereka yang di bio ya. Di Instagramnya apa emangnya? Uwais Food underscore ID teman pro 2. Di sini menjual berbagai macam jenis makanan, dessert dan juga lain-lainnya ya. Ada bolan, ada banana milk cheese, klasik pandan keju, ada bol pisang juga, ada Choco Matilda. And then juga kalau misalnya pengen cari hampers, mereka juga menyediakan sih sebenarnya ya. Ada juga hampers cake potong, terus ada abon roll juga yang aku sempat lihat. Dan ada ini guys, apa sih namanya tuh yang viral, Matilda, chocolate Matilda cheesecake gitu ya. Ah, itu dia. Dan juga ada iceberg.

cheesecake yang juga kayaknya jadi spotlightnya mereka, guys. Ini bisa banget untuk teman pro 2 cobain. Ada sus keju, sus buah, and then also for mini Danish pastry yang juga mereka jual. So, teman pro 2 jangan ragu-ragu, langsung aja boleh kepoin Instagramnya mereka. Untuk harganya berapa, Jel? Kau bisa cek aja sendiri kali ya. Ada di menu price list mereka yang ada di highlight. Alright?

0: National Football Association Board. Ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IPAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IPAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2025.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

105,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang, dan tadi sudah kita bahas ya untuk informasi kuliner dan juga UMKM dari Uwawis Food _ID yang bisa kamu cek juga di Instagramnya mereka. Nanti di jam 1 siang kita bakalan masuk ke informasi seputar dunia olahraga. Kira-kira ada informasi olahraga terbaru apa? Sihin terus pastinya bersama kita di teman terbaik kamu.

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kotak gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
0: Kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Eleh, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Gak harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Gak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang mudah. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Gak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Biar, Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Hey, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Ya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi Nggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan. Tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Drama-mu Ren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah enggak usah drama please, tolong.
0: Hah, itu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Udah lah Ren, bilang sama Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku ini menceritakan kisah sang penulis dari semasa kecil hingga dewasa. Educated karya Tara Westover menjadi salah satu buku yang sering dibaca dan direkomendasikan oleh Maudy Ayunda loh. Pada buku Educated, Tara menceritakan pengalaman psikologis dan kekerasan yang dialaminya secara gamblik. Di setiap bab bukunya, pembaca dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Tara. Penasaran dengan respons keluarganya saat Tara mengambil keputusan besar dalam hidup, serta bagaimana ia tumbuh menjadi perempuan terdidik setelah melalui proses dan mengalami banyak pengalaman traumatis. Salah satu kalimat menarik dari buku ini adalah, "Masa lalu adalah hantu, bukan sesuatu yang penting, tidak memiliki pengaruh apapun. Hanya masa depanlah yang memegang kendali." Educated karya Tara ini tidak dipenuhi dengan kata-kata mutiara ataupun kalimat-kalimat semangat yang membara. Melainkan, sang penulis mencoba mengajak pembaca untuk ikut menyelami kehidupan seorang Tara. Membuat kita menyadari betapa luasnya dunia dan menyadarkan kita kembali bahwa perjuangan hidup yang lebih baik tak selalu mudah, namun bukan berarti mustahil dilakukan. Semua kejadian dan pengalaman masa kecil selamanya akan melekat dalam ingatan kita, bahkan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Meskipun begitu, apa yang kita lakukan saat ini dan yang kita perjuangkan untuk masa depan bisa jauh lebih penting daripada sekedar terbelenggu dengan masa lalu. Educated yang ditulis oleh Tara Westover dapat menjadi salah satu buku yang akan mengubah hidup kita. Kisah memoir yang begitu mendalam dan menghadirkan berbagai sudut pandang baru tentang pendidikan dan pastinya mengenai kehidupan.

Oke teman Pro2, masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan udah di jam 1 siang kita bakalan membahas informasi seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari Timnas Indonesia yang dipastikan akan menghadapi persaingan ketat ya di fase grup Piala AFF 2026. Bisa dibilang teman Pro2, skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste ya. Hasil undian menempatkan Indonesia yang berada di pot ketiga, satu grup dengan Vietnam yang berstatus sebagai champion di edisi sebelumnya. Timor Leste ini menjadi tim terakhir yang masuk ke grup A. Sementara di grup B itu ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos ya. Persaingan di grup ini juga diprediksi berlangsung sengit ya, karena adanya rivalitas klasik antara Thailand dan juga Malaysia guys. Untuk Piala AFF sendiri tahun ini akan hadir dengan jadwal yang berbeda-beda dibanding dengan edisi-edisi sebelumnya. Kalau biasanya digelar di akhir tahun, untuk di tahun ini tuh menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan mulainya tanggal 24 Juli nanti sampai dengan 26 Agustus 2026. Oh, magical. Absolutely.

Kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti.

0: ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak, Joko. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di informasi olahraga. Dan untuk informasi selanjutnya didatang dari salah satu pemain yang viral banget di Piala Dunia, Haaland guys ya, Erling Haaland. Ya bisa dibilang Erling Haaland ini namanya lagi banyak diperbincangkan karena tingkah-tingkah lucunya juga ya. Aku barusan tadi lihat informasi katanya Haaland nyampe ke negara asalnya bukannya bawa piala tapi dia malah bawa rakun guys. Heran banget, aku gak tahu lagi deh sama Erling Haaland ya. Bisa dibilang seorang kapten timnas Norwegia yaitu Erling Haaland mengungkapkan rasa bangga ya, walaupun timnya harus tersingkir di babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah kemarin kalah dari Inggris ya, kalah tipis sih sebenarnya 1-2. Tapi walaupun gagal melaju ke semifinal, Haaland juga mengatakan bahwa perjalanan timnya ini sudah membawa perubahan besar ya untuk sepak bola Norwegia. Masih sulit juga melupakan berbagai momen yang dialami selama 6 pekan ada di Amerika Serikat. Dan menurut doi seluruh perjalanan di Piala Dunia tuh rasanya tuh kayak mimpi gitu ya. Bisa dibilang minggu yang luar biasa dan perjalanan terbaik yang pernah dialami lah sepanjang hidup. Dan juga tuh Pro 2 ada kehampaan nih kayaknya seorang Haaland merasakan hampa setelah turnamen berakhir, tapi tetap bangga dengan perjuangan yang sudah ditunjukkan oleh seluruh pemain Norwegia. Dan juga Haaland ini menyoroti dampak besar yang ditimbulkan keberhasilan Norwegia tampil impresif di Piala Dunia 2026 ya. Pencapaian tim ini bukan hanya soal hasil pertandingan aja, tapi juga berhasil mengangkat nama negaranya di mata dunia. Dan perjalanan ini juga pastinya mengubah banyak hal di kehidupannya, baik bagi masyarakat Norwegia maupun dirinya secara pribadi. Karena emang bisa dibilang Erling Haaland ini yang paling disorot ya selama Piala Dunia 2026 ini. Tempat kedua, dukungan masyarakat Norwegia juga semakin meningkat drastis. Ada 20.000 supporter bahkan berkumpul di luar Istana Kerajaan di Oslo untuk menyaksikan pertandingan perempat final melawan Inggris. Haaland masih menyayangkan karena ada beberapa keputusan yang terjadi di pertandingan tersebut. Norwegia dianggap sama doi kurang beruntung ya, termasuk dalam insiden gol yang dianulir dan juga beberapa keputusan wasit yang dianggap agak sedikit merugikan tim lah. Yang pasti sekarang dia pengen istirahat banget sama Pro 2 karena udah capek juga mungkin ya. Kemarin sempat berapa pekan di AS dan sekarang udah kembali ke Norwegia lagi. Tapi tahu gak sih apa yang bikin aku sedih tuh kalau nonton dia waktu di Inggris kemarin. Itu tuh yang sama Inggris kan ada beberapa pemain yang sama dari Manchester City juga kan. Maksudnya tuh kayak Jude Bellingham itu kan juga satu tim gitu sama dia. Jadi seperti biasanya tuh jadi tim untuk satu klub tertentu, tapi justru di lapangan harus ini ya, harus berbeda negara dan jadi musuh pada saat itu. Sebenarnya bilang musuh enggak, cuma jadi rival aja gitu tuh Pro 2. Tapi tetap aja sih Haaland, menurut aku dia udah melakukan yang terbaik. Skillnya tuh jago banget sih. Jadi untuk para pendukung Manchester City aku rasa masih happy sekali ya dengan seorang Erling Haaland ini, apalagi dengan tingkah-tingkah lucu.

favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga.

Oke, teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang. Dan karena sudah jam 2 siang juga, kita bakalan masuk ke informasi entertainment untuk di siang hari ini. Aku start dari informasi yang kurang mengenakan dari aktor Sam Neill yang meninggal dunia pada hari Senin kemarin, tanggal 13 Juli 2026 di Sydney, Australia. Tutup usia di usia 78 tahun. Untuk kamu yang mungkin lupa dengan nama Sam Neill, Sam ini dikenal lewat perannya sebagai Dr. Alan Grant di Jurassic Park, karakter yang diperankan kembali di beberapa film lanjutan franchise. Dan sepanjang karirnya dia juga sempat bermain di The Piano and Peaky Blinders. Dan kontribusinya di dunia film, Sam ini sempat menerima Officer of the Order of the British Empire pada tahun 1991 dan juga gelar kesatriaan dari Selandia Baru tahun 2026, guys.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Produa berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Produa salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo Hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo Hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo Hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Produa yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: tahu nggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Kita mau pre 2, kita masih ada di Santai Siang. Dan untuk informasi yang selanjutnya di entertainment siang hari ini, datang dari Avengers Doomsday yang dipastikan akan menghadirkan 4 tim superhero yang siap menghadapi ancaman multiversal Doctor Doom. Jadi lewat konsep art resmi yang dibagikan sama Andy Park, creator artwork yang dulu kerja di Marvel, ada para pemain utama Doomsday yang kelihatannya udah tampak jelas ya. Mulai Doctor Doom yang kehadirannya mengikat semua karakter, sampai ke beberapa sorotan seperti kembalinya Steve Rogers yang sudah memensiunkan posisi Captain America. Tapi overall untuk Doom akan berhadapan dengan 4 tim besar Avengers atau New Avengers, X-Men, Fantastic Four, terus juga Wakanda. Dan mereka semua datang dari belahan pojok multiverse untuk menghentikan ancaman luar biasa Doom, guys. Sementara itu untuk para penggemar juga masih menunggu perilisan trailer pertama Doomsday yang juga belum keluar, tapi banyak yang yakin bahwa Marvel kayaknya lagi fokus terhadap perilisan Spider-Man Brand New Day di akhir Juli ini. Jadi untuk perilisan trailer dari Avengers Doomsday mungkin masih bisa ditunggu lah ya, karena kayaknya memang Marvel lagi banyak nih proyekannya ya, itu mau pre 2 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Yan, ngapa rame kali bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku, Yan. Jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura, yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Ya, sama berdua gak kerasa banget sudah hampir jam 3 sore aku nemenin kamu. Selain ini bakalan ada penyiar kece lainnya yang menemani teman berdua untuk Watson Kepri sampai di sore ceria juga jam 8 malam nanti. Kalau gitu Angela pamit ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan dari tadi. I'll see you and bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo Top Pradua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan yang hadir setelah kamu tadi ditemenin sama Angela. Sekarang barengan Ulan sampai nanti di jam 4 lanjut ke sore ceria. Kalau sekarang kita di mana, Lan? Kita di Watson Kepri, guys. Bakalan update kamu sama informasi seputar Kepulauan Riau. Ngomongin Kepulauan Riau nih ya, Indonesia itu punya garis pantai yang panjang dan kekayaan laut yang jadi daya tarik wisata di berbagai daerah. Potensi ini gak cuma nawarin keindahan yang alam, tapi juga membuka peluang untuk masyarakat pesisir meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, dari jurnal media wisata atau Tompra 2, pengelola wisata bahari berbasis community memberikan kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, sampai pemanfaatan hasil kegiatan pariwisata. Nah, keterlibatan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat pasti, sekaligus mendorong pelestarian potensi alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Wisata bahari berbasis masyarakat itu menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama dalam mengembangkan potensi daerahnya. Masyarakat tuh gak cuman jadi penerima manfaat, tapi juga berperan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini menurut aku akan relate banget ya sama kita masyarakat Kepulauan Riau, Tolong Pradua, karena emang kita banyak banget garis pantainya.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.

Ada yang udah pernah ikutan turnamen Mobile Legend gak nih Tolong Pradua? Baru-baru ini nih guys, tim e-sport Polresta Tanjung Pinang meraih juara pertama di turnamen Mobile Legend Kapolda Keprikap yang diadakan di Gedung Lancang Kuning Mapolda Kepulauan Riau, Nongsa, Kota Batam. Kemenangan ini mengantar tim Polresta Tanjung Pinang jadi wakil Polda Kepri pada kejuaraan Mobile Legends tingkat Mabes Polri Minggu 12 Juli 2026. Hei, lucu juga iya. Kalau dengar-dengar polisi main Mobile Legend tuh kayak wow, jago juga rupanya. Turnamen ini diikuti 14 tim yang berasal dari Polres dan Polresta jajaran Polda Kepri. Nah, selain jadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga tujuannya tuh untuk mengembangkan minat dan bakat personel Polri di bidang e-sport. Kapolres Pekalongan Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranudikarta, menyampaikan apresiasi untuk prestasi yang diraih sama personelnya. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi kebanggaan untuk Polresta Tanjung Pinang sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan potensi anggota di berbagai bidang termasuk olahraga elektronik.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Yes, yes, yes, welcome back. What's on Kepri? Wulan juga masih menemani teman Pradua. Setelah tadi kita udah ada bahas ya soal Wis Atabari, terus juga ada di mana Polresta Tanjung Pinang ternyata menjadi mendapatkan kemenangan di ajang e-sport tadinya Tom Pradude akan di Batam. Nah kali ini kita bakal updatean dari Tanjung Pinang juga karena emang lagi ada updateannya terus nih guys. Nah lebih tepatnya dari dunia olahraga, dimana wali kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengaku bangga banget nih untuk keberhasilan kontingen kota Tanjung Pinang yang mendapatkan juara umum pada pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA Provinsi Kepulauan Riau 2026. Prestasi ini menjadi sejarah baru untuk Tanjung Pinang sendiri karena untuk pertama kalinya berhasil jadi juara umum setelah penantian selama 20 tahun pelaksanaan POPDA tahun Pradua. Lis mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari para atlet, pelatih, official, pemerintah daerah, sampai dukungan penuh dari orang tua atlet pastinya. Nah menurutnya pemerintah akan membahas pemberian bonus. Ih seru banget. Tapi ini emang worth it ya. Wajar, harus memang. Kayaknya mereka tuh harus banget diapresiasi, gak cuman pakai kata-kata tapi juga bukti yang nyata. Yuhu. Jadi mereka bakal dikasih bonus sama Pradua, peraih medali maupun para pelatih sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras yang sudah mereka dapatkan. Dan dia menilai pencapaian ini tuh jadi bukti kalau keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghalang ya untuk mencetak prestasi membanggakan. Semangat juang serta motivasi tinggi dari para atlet dinilai menjadi faktor utama yang mengantarkan Tanjung Pinang mencatat sejarah sebagai juara umum pop.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

92,1 Pradang Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria tuang Pradua. Hari ini memang ceria banget guys. Panas pol juga tadi siang, Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Jadi sore ini cerah banget deh. Enak ya buat kamu yang memang punya plan untuk jogging, mau JJS-an, mau apa lagi ya, mau keluar deh pokoknya. Mau jajan. Iya enak tuang Pradua cuacanya. Semoga kamu juga makin happy, makin semangat. Yang baru pulang kerja, baru pulang sekolah, pulang kuliah, semangat terus ya. Semoga hari ini bisa dilewatin dengan maksimal. Anyway guys, abis ini kita bakalan dengerin dulu, akan ada updatean perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Nantinya kita bakal gabung dulu deh ke Pro 1 Tanjung Pinang. Jadi kamu stay barengan sama kita terus ya di Sore Ceria bareng Wulan Tuang Pradua.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.

Real tuh Pro 2 kayaknya Denny akan selalu bikin karya-karya NPD sesuai dengan nama grup mereka ya. I love you but you lebih love me. Iya sih, aku selalu bilang sama dia, "Jie, aku cinta kamu, tapi kamu harus lebih cinta aku." Gitu. Karena kalau menurut aku sih cinta laki-laki harus lebih besar daripada perempuannya. Anyway, teman Pro 2, kita lanjut lagi bacain postingan yang udah ikutan join. Tadi setelah dari Fajar, aku punya postingan dari Raka. Pernah ditegur sama pacar sendiri sih Kaul. Katanya ngerokok sambil naik motor itu bahaya buat orang belakang. Awalnya kayak alah gitu aja, kesel sih. Tapi pas kepikiran kalau abu rokok bisa masuk mata orang lain, akhirnya aku udah gak pernah lagi ngerokok di jalan. Lah, jadi buat semua perokok yang suka ngerokok di jalan, hentikanlah itu semua guys. Cukup dosa kamu kena asapnya aja, jangan sampai kemasuk mata juga. Itu dia kan. Udahlah, asapnya kena orang, itu dosa, dosa lah. Masa gak dosa sih teman perdua kamu menyakiti orang lain? Itu kan sakit ya, kena asap rokok. Jangan dibilang kulit lebay, jangan. Karena faktanya ada yang sampai ke rumah sakit kan hanya karena asap rokok, teman berdua. Oke, requestan lagunya minta lagu Heart to Heart Kaul yang Lemon Tang. Bus, siap. Kita puterin abis ini lagunya. Emang tuh lagu asik bener, teman berdua. Berasa seger gitu. Next lagi, satu lagi ini dari siapa namanya? Tidak ada. Katanya dulu dia pernah ditegur abang ojol. Katanya kayak gini, "Bang, nanti bara rokoknya kena orang," gitu kan. Malunya luar biasa sih. Sekarang kalau lagi pengen ngerokok, yang berhenti dulu di tempat yang aman. Lagunya She Lawn 7 lah Kak Ul, pilihin aja. Oh, siap deh. Kalau gitu thank you untuk teman Pro 2 yang udah ikutan join ya. Tapi aku setuju teman Pro 2 ya dengan udah cerita. Ya emang sebaiknya namanya rokok ya guys, tidak ada baiknya untuk orang lain. Mungkin untuk kamu ada sensasi menyenangkannya, menenangkannya. Yang gak ngerokok gak ngerti, okay, terserah. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Udah sih, emang itu konsep atau prinsip sederhana ya, dimana kalau kita bahagia, yang penting tidak merugikan orang lain, teman-teman.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

Well, thank you teman-teman berdua untuk yang udah ikutan seru-seruan sore ini bareng Wulan. Ini hari apa sih guys? Oh, hari Selasa ya? Entah sudah Selasa yang keberapa. Masih saja kau ada lekat di kepala. Udah deh, udah ya. Nanti kalau mau galau-galaunya kamu di malam hari aja teman perdu. Walaupun jangan galau malam-malam, tapi biasanya emang suka galau nih malam-malam ya jamnya. Anyway guys, thank you buat yang udah dengerin. Abis ini kita mau dengerin, mau kasih tahu ke kamu juga kalau di jam 7 nanti akan ada music live chat seperti biasanya teman perdu. Ntar kamu simak siapakah yang akan jadi bintang tamunya. Aku nanti bakal updatein juga. Untuk hari ini di tanggal 14 Juli 2026, hari ini 14 Juli 2026, untuk sholat fardu maghrib di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya adalah pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang lagi puasa? Selamat berbuka puasa.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Teman Pro2, sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Kemudian beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang seenak itu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Lagu di Pro 2 ya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, temen lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis ya, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke.
1: Okay. Zaman COVID berarti itu ya? Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, berat bener.
1: Kata sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya, bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Oh, lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti mungkin kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya,
0: okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan, oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan butuh setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: cukup panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan, hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lah ya, hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, kan gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: sebenarnya
2: untuk ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
1: Dan semuanya
2: tuh dia. Terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Sultan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget. Jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh, wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Wah, gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja saya edit.
0: Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
2: Betul. Betul.
1: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5
0: ya. Menit. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: 2 gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ter asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu ini nih, lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi. Ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh, bikin sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong, teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada. Dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, wow.
1: Iya.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh, aku
0: nggak
1: deket sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak

0: pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anakku.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
2: Yeah. Wow.
0: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi ngeratih melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
2: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Betul.
0: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
2: Ya hujan dong, atau nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
2: Wow. Wow, okay.
0: Nah, menarik kan?
2: Okay.
1: Oh, ya, ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
2: Oh, wow.
0: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
2: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, POV kakaknya.
2: Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
2: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
2: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat. Yeah.

0: Oh, masih di RLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue Hals.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan cello sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi diskusinya.
2: Bagus, sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri udah
1: berpisah,
2: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusi.
1: Ini progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang
0: dialog. Oke.
2: Ternyata tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Bisa... Ah, gitulah sih, nggak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir
2: dan
0: deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu.
2: Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkahlah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

92.1 Radio FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Hai Top Radio, barengan sama Adele yang nemenin kamu ya sampai jam 12 malam nih. Namanya teman Radio yang ternyata jam segini tuh baru aja balik dari kantor, karena emang lembur mungkin teman Radio. Semoga lembur kamu dibayar dengan rupiah yang ya setidaknya bisa menyamai dolar lah ya teman Pradua, hasil lembur kamu manis. Dan juga buat kamu yang di jalan yang mau pergi makan, hati-hati di jalan. Semoga juga tempat makan yang baru banget pengen kamu nyobain itu emang sesuai sama ekspektasi kamu ya teman Pradua. Karena aku yakin banget kamu adalah tim orang yang gak apa-apa deh tempat makannya jauh atau mungkin harganya juga mahal, yang terpenting ternyata dia bisa sesuai dengan ekspektasi gitu gak sih teman Pradua. Ya worth the price lah ya sebenarnya manis. Dan Adel juga lanjut pokoknya nemenin kamu sampai jam 12 malam. Masih banyak informasi yang nanti bakal Adel update spesial buat nemenin teman Pradua juga, yang jam segini ternyata masih beraktif

Kalau dengerin lagu kayak gitu emang berasa lebih santai aja ya teman Pradua. Dan mungkin lagu ini juga termasuk lagu yang bisa masuk nemenin kamu yang lagi pengen olahraga tapi nggak pengen lagu yang terlalu beatnya itu naik banget ya, yang up gitu beatnya. Lagu-lagu chill juga bisa nemenin kamu buat olahraga, terutama buat teman Pradua yang ternyata pengen olahraga tapi nggak pengen melakukan gerakan yang terlalu ekstrim atau yang terlalu bikin kamu kayak hah, hah, kayak gitu ya teman Pradua. Karena ternyata di Korea itu lagi tren banget yang namanya slow jogging di Korea Selatan. Dimana olahraga yang dilakukan sekecepatan siput ya. Dan ternyata ini digandrungi karena memang tidak menyiksa fisik dan juga ramah nih buat semua usia. Dan mungkin akan ada teman Predo yang bilang, wah aku mah udah lama olahraga kayak gitu Del. Ya ternyata juga gak salah teman Pradua. Mungkin ada kamu waktu lagi olahraga sama teman kamu lagi jogging gitu kan, kamu tipikal yang wush joggingnya tuh cepet banget gitu, sedangkan ada teman kamu yang joggingnya kayak ya udah beneran santai banget. Dan itu dinamai dengan slow jogging. Mungkin dulu itu gak ada namanya tapi sekarang udah ada namanya, yaitu slow jogging teman Pradua. Dan itu teman kamu bukan malas tapi tetap ada kok olahraganya teman Pradua. Walaupun lakukan dengan ritme yang lambat, tapi manfaat yang dihasilkan untuk tubuh kamu itu berada di jalur yang cepat loh. Dan latihannya juga sangat ramah ya untuk sendi, karena meminimalkan beban benturan pada lutut dan pergelangan kaki. Kondisi ini juga bikin slow jogging dinilai aman untuk semua usia teman Pradua, mau itu pemula, lansia, ataupun orang yang punya persendian lemah. Jadi gimana teman Pradua, masih males buat jogging? Atau aku tuh Del emang udah biasa joggingnya kayak gitu, aku tuh slow jogging ya ternyata selama ini. Tapi ternyata teman-teman aku kalau ngeliat aku kayak terlalu chill gitu, terlalu santai, terlalu slow gitu, mereka yang malah bilang, ih males banget sih. Enggak, teman kamu tetap olahraga kok, namanya slow jogging.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rotidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

love you, but you lebih love me. Oh, that's almost cute tuh nomor 2. Tapi emang wajar ya yang nyanyi dia tuh NPD gitu. Dia tahu tuh dia cinta gitu kan sama nih orang. Tapi dia juga tahu, aku tahu kok dia pede banget tuh. Aku tahu kok kalau kamu lebih cinta sama aku kan. Tapi nggak tahu kenapa kalau untuk NPD yang ini aku bisa memaafkan tuh nomor 2 karena lo juga termasuk yang menikmati lagu-lagu dari mereka. Kamu juga gak sih? Dan bahkan asik NPD udah world tour aja tuh nomor 2. World tour sih katanya, tapi masih keliling Indonesia juga. Cuman gak kebagiannya Tanjung Pinang. Ya mereka memang akan mengadakan beberapa konser di beberapa daerah juga. Cuman itu di wilayah Batam, di wilayah Tanjung Pinang belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan ini juga salah satu bukti ketika rezeki itu gak bakalan lari kemana. Kalau memang udah rezeki kamu ya bakal ke situ juga. Kalau memang rezeki pasti juga bakalan ke transfer ke kamu, teman Pradua. Uang itu juga gak bakalan kemana. Sama juga kayak kisah dari NPD ini, dari Kak Kev. Terus ada si Marco itu juga, teman Pradua. Ya, terus kamu tahu juga lah ya, adik-adiknya Raisa itu gimana. Ya, mereka punya keunikan tersendiri, daya tarik tersendiri juga yang bikin mereka booming gitu kan. Ih, kalau kamu emang punya bakat teman Pradua dan ketemu sama orang sefrekuensi, kalau kamu ngerasa kayak cringe di mata orang lain, tapi kalau kamu ketemu sama orang sefrekuensi, nah percaya deh itu juga bakal jadi ladang rezeki buat kamu. Contoh aja tentang NPD yang baru aja kita kasih tau ke kamu. Bukan NPD narcissistic gitu, bukan ya manis ya, tapi emang mereka ini ngeparodiin gitu lah kayak NPD itu seperti apa, sampai mereka bikin lagu, rilis lagu. Dan ya lagunya cukup enak banget, bukan cukup lagi tapi enak, emang mantep gitu lah. Kalau dari lagunya NPD yang kamu suka yang mana? Baru dua sih.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

You're still listening 92.1 Radio FM. Thank you for teman terbaik kamu yang sebelum berdial sama radio yang masih mengudara. Dan kamu yang lagi ngapain ya jam segini? Ya, ada gak sih yang hari ini, hari Selasa, emang masih jauh banget dari hari libur ya, dari hari Jumat, Sabtu, ataupun Minggu teman radio. Udah kepikiran belum sih kira-kira nantinya waktu akhir pekan tuh kamu mau kemana teman peradua? Ya let's say lah ya, start dari Jumat itu kan kamu udah happy banget nih. Jumat satu minggu, time for chill. Ya banyak teman-teman yang mungkin dari jauh-jauh hari itu sebenarnya sudah merencanakannya. Walaupun sebenarnya kayak agak doh masih lama loh, tapi itu adalah waktu yang tepat teman peradua ketika kamu mempunyai perencanaan yang lebih lama. Semoga bukan hanya sekedar wacana kan. Jadi tuh banyak pilihan yang bisa kamu eksekusi nanti ya di hari H. Boleh banget tuh buat kamu ceki-ceki kira-kira mau kemana, mau ngapain, mau makan di mana, kira-kira habis makan bakal ngapain lagi. Jadi biar ada sesuatu yang baru aja sih buat kamu yang mungkin belakangan ini lebih fokus untuk kerjaan sampai akhirnya tuh kamu lupa bahwa diri kamu juga perlu untuk dikasih sesuatu yang nge-recharge energi kamu teman berdua. Ya gak harus yang mahal-mahal juga kok, lakuin hal-hal yang kamu suka. Jadi dengan banyak kesibukan kamu start from 9 to 5, ada juga kan yang masuk dari jam 9 sampai jam 5, atau mungkin ada yang masuk yang lebih pagi 7 to 5 dari jam 7 sampai jam 5. Nah, itu kan dari hari Senin sampai hari Kamis, bahkan ada dari hari Senin sampai hari Sabtu udah banyak banget nih energi kamu yang terkuras untuk pekerjaan. Jadi setidaknya jangan lupa satu hari juga untuk bikin diri kamu itu happy teman berdua. Enggak muluk-muluk tentang pekerjaan mulu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: You're listening 92.1 Radio FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Nostalgia dari Calvin Jeremy yang dirilis di bulan Oktober tahun 2017. It's been too long ya, teman Pradua, dibilang throwback hits, masuk gak ya? Ya, boleh lah, masuk. Pasti masuk lah ya, manis ya. Tapi kalau misalnya kita nostalgia juga nih, teman Pradua, aku tuh jadi penasaran deh. Dulu banget nih ya. Masih inget gak sih dulu waktu kecil kamu tuh paling gak bisa tidur kalau titik. Ada gak sih kebiasaan yang waktu kecil itu harus banget pokoknya kamu lakuin? Tapi juga kebiasaan ya teman berdua. Ada satu hal yang gak boleh keskip sama kamu biar kamu tuh bisa tidur. Ada mungkin yang bawa bantal busuknya, ada yang harus pakai selimut, ada yang harus pakai selimut khususnya itu juga ada. Ada yang harus pegang rambut, karena kalau Abang Adel tuh, dia kalau tidur tuh teman berdua perlu megang rambut bunda aku atau ayah aku gitu kan. Dia gak boleh pegang rambut aku. Yeah, we're a brother and sister but we also are me. Ya, love hate relationship gitu lah. Namanya juga brother and sister kan, manis ya. Tapi kalau Adel sendiri juga dulu gak bisa tidur kalau gak pegang telinga. Jadi tuh aku harus pegang telinga ayah aku atau telinga bunda aku. Terus kalau misalnya aku lagi tidur siang, berarti kan ayah sama bunda aku gak di rumah ya, aku pegang telinga nenek aku lah, atau aku lah, siapapun yang lagi bobo sama aku, itu wajib aku pegang telinganya. Kecuali telinga abang aku, aku gak mau pegang telinga dia. Dari dulu sampai sekarang sih emang iya teman Pradua. Tapi kalau dari teman Pradua sendiri, kita nostalgia bareng yuk. Udah deh, gak mau gaul-gaul dulu hari ini. Coba kasih tau Adel nih teman Pradua, masih inget gak sih waktu kecil ada satu hal yang perlu banget buat kamu lakuin biar kamu bisa tidur?
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

mungkin jam segini udah banyak banget udah pengen bobo aja ya teman Pradua, tapi ternyata kamu masih di jalan. Jadi buat kamu masih di jalan, jam segini belum nyampe ke rumah, belum ketemu kasur, atau di jalan ya, pulang ke rumah itu langsung ganti baju, langsung bersih-bersih. Jadi pulang ke rumah dia mau ngecek HP jam berapa, tiba-tiba lari tuh ke WhatsApp. Oke, dari WhatsApp ke status WhatsApp, dari status WhatsApp keluar dikit senggol TikTok, terus kemana lagi, Instagram, kemana lagi, e-commerce gitu ya manis ya. Ujung-ujungnya mandinya jam berapa, bersih-bersihnya jam berapa, bobonya jam berapa. Dari kebiasaan kecil gak nyadar aja udah banyak ternyata waktu yang terbuang ya teman Pradua. Padahal tuh dulu waktu kita kecil kayaknya walaupun kita banyak maunya ya buat bobo tuh kayaknya perlu banget nih teman Pradua. Mau main dulu lah, pokoknya mau main aja. Pengen main mulu, gitu kan. Tapi kalau misalnya ibu kita udah bilang, udah waktunya tidur, bobo tuh, masuk ke kamar tetap. Walaupun pengen cari perlindungan sama ayah kan, pengen gak bobo. Cuman emang, iya, tidur tuh makin kesini adalah hal yang istimewa. Hal yang waktu kecil tuh kita anggap kayak ini tersiksa banget, sudah tidur siang, disuruh tidur cepat. Nah sekarang pengen tidur cepat kan teman Pradua. Makanya kita nostalgia yang baik-baik aja yuk. Semoga nantinya kamu juga bisa menikmati tidur siang dan tidur malam kamu tanpa banyak pikiran teman Pradua. Waktu kecil kebiasaan apa yang bikin kamu itu bisa tidur? Karena ada kalau bisa di skip nanti kamu gak bisa bobo nih teman Pradua. Di WhatsApp ada siapa? Ada dari Afif. Halo semuanya, kakak sekarang lumayan sering siaran malam ya. Iya nih aku lagi sering siaran malam ya belakangan. Ngomongin kebiasaan sebelum tidur, aku tuh ternyata punya ritual yang bisa dibilang aneh. Dan lucunya sampai sekarang itu masih gak bisa di skip. Apa itu Afif? Jadi sebelum tidur aku wajib ngisi botol air dulu. Habis itu naik ke kasur siap tidur. Tapi sebelum merem, air botol itu harus aku siram dikit-dikit ke telapak kaki sampai agak basah. Kalau lagi gak ada botol, aku bakal nyari kaos kaki, dibasahin sedikit sampai lembab, terus dipakai buat tidur. Tapi aku pernah liat di TikTok kayak gini tau. Emang ada tau kebiasaannya kayak gini? Ada memang, tapi kalau ritual itu gak dilakuin, rasanya tidur jadi gak nyenyak. Bahkan kadang susah banget buat merem. Sampai sekarang juga aku gak tahu apa alasannya. Mungkin itu cuma kebiasaan yang kebawa dari kecil. Karena aku juga mikir, orang lain sebelum tidur paling doa atau cek alarm gitu kan. Lah, aku malah sibuk kebasahin kaki dulu. Emang unik sih. Tapi ya itulah ritual wajib yang udah nempel dari kecil sampai sekarang. Dan kayaknya belum ada niat buat pensiun. Berhubung saat ini udah gak LDR, baru sampai tadi sore. Untuk sekarang aku mau dengerin lagu Kita Bikin Romantis. So sweetnya Kita Bikin Romantis. Mentang-mentang gak LDR-an ya Afif ya. Boleh deh, boleh. Nah itu dari Afif yang baru kebongkar nih teman Pradua. Kalau dari teman Pradua sendiri, kebiasaan kamu sebelum tidur itu apa sih yang sampai sekarang juga mungkin masih kebawa? Kalau misalnya sampai sekarang gak kebawa juga gak apa-apa. Dulu pengen tahu aja deh dulu waktu kecil hal apa yang harus kamu lakuin biar kamu bisa bobo.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu. Gak dulu Denggi. Ngapa ya bestiku? Rah, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: buat ngebacain jawaban dari teman perdua lagi nih. Okay, ada siapa ya? Ada yang nggak mau dikasih tahu namanya?
1: Aku tuh cowok Del, tapi sampai detik ini aku masih harus cari bantal busuk aku. Waktu itu aku pernah yang sampai ngamuk banget, nangis juga gara-gara bantal busuk aku tuh udah dimusnahkan sama kakak aku. Kamu tahu sendiri kan kalau misalnya kakak perempuan kamu udah turun tangan buat beres-beres, ya udah gak dipakai yang udah kelihatannya itu, ini udah enggak banget. Itu langsung dibuang Del, dan itu yang dilakuinnya. Aku ngamuk, aku nangis waktu itu. Terus akhirnya diganti sama yang baru, tapi tetap aja gak bisa. Cuman sekarang akhirnya ya terbiasa, ya aku maafin aja lah, orang udah dibuang juga mau gimana, mau aku ketong sampah, mau aku cari-cari juga pasti gak bakal ada kan. Ya udah aku punya bantal busuk baru, dan sampai sekarang kakak aku kalau beres-beres ya udah sih lebih hati-hati aja dia. Kalau misalnya ke kamar aku, dia lebih ngerapin tempat tidur aja, dia gak ada yang dia buang-buang sekarang. Gitu doang sih Del, karena tipe kakak aku tuh bukan yang aku pengen dia bersihin kamar aku, tapi emang dia tuh paling gak bisa kalau ngeliat ada sudut rumah yang berantakan. Kita semua punya kakak yang seperti ini ya, teman berdua. A sister but feels like we have another mother. Lucky for you ya. Jadi kamu gak terlalu sering buat bersih-bersih karena ada kakak kamu yang sepertinya dia adalah apa ya, teman berdua? Kan ada ratu hujan, oh ratu kebersihannya, manis ya. Untuk lagunya, aku pengen dengerin lagu dari Olivia Rodrigo yang What's Wrong With Me. Boleh?

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

orang tuh pasti punya kebiasaan uniknya masing-masing. Nah, di sini ada Raka yang udah ikutan gabung sama Adel nih, teman pro 2. Doi juga yang ngasih tahu ke aku. Ih, bener banget lagi. Aduh, Del, dulu tuh kalau aku samaan tuh kayak abang kamu tuh suka pegang rambut. Aku tuh perlu banget megang rambut. Sampai akhirnya waktu aku ngerantau tuh kayak gak bisa pegang rambut. Awal-awalnya agak susah, sampai akhirnya waktu pulang kampung aku kayak minta sama ibu aku, "Bu, rambutnya dipotong aja dong. Aku tidur susah kalau nggak ada rambut," gitu loh. Terus ibu aku bilang, "Kan bisa pakai rambut sendiri." Ya tetap aja beda feelsnya gitu. Karena ya kalaupun misalnya aku kan emang udah gede gak tidur sama ibu aku nih, Del, tapi biasanya sebelum tidur tuh aku ke kamar ibu cuma buat megang rambutnya doang. Aku gak harus yang kayak kecil dulu. Yang waktu aku kecil itu kan emang wajib banget tuh buat megang rambut sampai aku tidur. Tapi pas gede tuh durasi waktunya lebih berkurang aja sih. Oke. Jadi sekarang kamu masih bawa rambut ibu kamu. Sekarang aku udah nikah, Del. Jadi ya udah aku ada rambut istri aku. Oke. Best solution ya ternyata. Untuk lagunya mau lagu dari ini dong, please, kalau you choose yang Moonlight. Udah lama banget lagu ini gak naik. Dulu di TikTok lagi rame banget ya lagunya. Boleh, boleh, boleh.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Tanjung Pinang.

You still listening 92.1 Produa FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada dari si Eka nih, ikutan gabung sama Adele. Kalau aku sih Adele, kebiasaan dari kecil kalau tidur itu pasti TV-nya nyala. Dan sampai detik ini juga TV nyala. Setiap tidur TV harus nyala, kalau enggak tuh kayak bakal aneh aja. Aku suka gelap, tapi aku nggak bisa TV aku dimatiin. Jadi kalau misalnya nggak ada TV, ya udah berarti aku nontonnya harus pakai handphone. Setidaknya aku ngerasa ada yang temenin. Biasa aku nonton Bang Windah Del sekarang. Dulu tuh aku nonton Bang Windah juga. Terus kan ada maraton, ganti ke maraton. Karena maratonnya udah habis, ya udah sekarang balik lagi ke Bang Windah. Oh gitu, gemes. Aku pikir makan aja yang harus ada tontonannya. Tapi ternyata tidur juga harus ada tontonannya, teman berdua. Untuk lagunya mau lagu dari Sabrina Carpenter, Fitter. Okay, nanti aku puterin lagunya ya. Terus teman berdua, ini Doi minta diputar dua lagu. Mau Last Night juga boleh nggak dari Morgan Wallen? Of course, baby. I will play that song special for you. And next, selain dari Eka, di sini juga ada dari si Abbas. Halo, selamat malam Abbas. Hai Kak Adele, asli aku punya kebiasaan yang dimana sampai detik ini tuh masih kebawa. Jadi aku tuh perlu banget sebelum tidur, menurut aku sebelum tidur tuh Del, aku perlu banget tangan aku tuh harus bersih gitu loh. Kayak aku perlu tangan aku tuh dilap pakai tisu. Tisu basah tapi ya, tisu basah baru pakai tisu kering. Karena menurut aku tuh kan kita kayak habis megang handphone, terus kita habis dari kamar mandi misalnya, walaupun kita cuci tangan di kamar mandi, tapi aku ngerasa kayaknya belum bersih gitu sih. Jadi ya aku suka tangan aku tuh dibersihin aja. Baru setelah dibersihin, dikasih tisu basah tuh, dikasih tisu kering, baru dikasih lotion. Pasti tangan kamu sangat lembut ya. Untuk lagunya Kak Adele, aku pengen dengerin lagu dari Ardito Pramono dong, yang hanya sementara. Oke, udah ada 3 lagu, jadi kita puterin dulu ya.

0: Malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang.

0: Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang. Ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Oke, teman Pradua, waktunya nih ya Adel bacain jawaban dari kamu yang udah ikutan gabung lagi sama Adel. Wow, ada siapa nih teman Pradua? Ternyata ada Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Inces Adel cantik. Waduh, malam-malam udah dipanggil cantik aja ya. Jaga malam, jaga Inces sampai jam 12 malam. Ikutan topik ya kak. Kebiasaan sebelum tidur itu harus ada suara-suara sih kak. Biasanya ada suara TV gitu kak. Mereka di kamar aku ada TV khusus buat aku aja kak. Tuh kan ternyata ada juga teman berdua samaan kayak siapa tadi ya? Lupa aku, si Eka atau si Abes tadi kayak gitu ya. Khusus buat aku aja kak, karena keluarga aku kebiasaan emang harus ada suara yang buat tidur itu aja. Ada temen ya kak, kalau gak ada TV pasti kesiangan sih kak. Semenjak adanya HP, aku lebih sering denger radio aja. Pas sekolah aku udah aktif denger radio kak. Dan sampai sekarang, radio selalu menjadi teman kegiatan aku. Bahkan yang aku dengerin udah beberapa tahun ini selalu Pradua Tanjung Pinang. Oh, thank you. Dengar sampai penyiar malam closing, abis itu ganti selawatan atau bacaan ayat Al-Quran di YouTube sampai subuh. Jadi kebiasaan sebelum tidur aku harus ada suara-suara aja kak. Tidur kayak ada yang nemenin aja rasanya. Ada yang kayak gitu ya teman Pradua. Untuk lagunya mau Kalib J, Kebutuhan Hati. Kalib J, Kebutuhan Hati. Boleh, boleh, boleh. Aku puterin lagunya spesial buat kamu ya. Semangat siaran Inches Idol cantik. Makasih loh. Saya udah bagian selalu serta makin cantik terus ya. Thank you.

kedua. Thank you banget nih buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Dan nanti kamu bakal lanjutin sama lagu-lagu asik ya. Seru ternyata bacain jawaban dari kamu tuh lucu-lucu. Ada yang bantal busuk, ada yang harus pegang rambut juga. Mungkin ada yang pegang telinga gak samaan kayak aku. Kalau aku tuh sukanya harus pegang telinga, cuman makin kesini makin gede-gede, jadi aku gak pegang telinga. Cuman kalau misalnya kayak ada ayah aku atau ada bunda aku nih, aku kayak lagi jalan sama mereka, lagi nyantai aja gitu kan. Nah ada telinga tuh aku suka pegang. Terus aku tuh juga suka jewer telinga kucing aku. Adik aku, kalau misalnya ada adik aku tuh, aku suka jewerin. Masa aku suka pegang terus kayak gemes sendiri sama telinga. Angela tuh juga termasuk yang sering telinga sering aku nah, aku tuh hanya sama orang-orang tertentu sih, sama pra dua, kayak orang-orang yang beneran close aja yang telinganya bisa aku pegang. Oh, you're lucky if I pinch yours, gitu ya. Ya itu hanya orang yang terdekat aku, teman berdua. Beda, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Dan pasti kamu juga gak pindah frekuensi karena masih banyak lagu-lagu asik yang bakal nemenin teman berdua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telpon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telpon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hidup.

0: kentang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ramadjati Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Di pagi hari ini sudah ada Angela di sini yang siap mengudara sampai nanti jam 10 pagi. Anyway, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Temenin sama lagu-lagu asik di Pro 2 Tanjung Pinang sampai dengan jam 6 pagi nanti.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang, para remaja, pemuda, dimanapun engkau berada, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum dengan pemuda yang seperti ini. Para pendengar dimanapun anda berada, masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, dan masa penuh semangat dan bergairah. Akan tetapi, di balik semangat ini perlu kontrol dan perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat. Dengan keunggulan dan kelebihan pada usia muda, seperti semangat masih membara, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, dan tekad yang kuat, masa muda akan diminta pertanggungjawabannya secara khusus. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khams, 'an 'umrihi fima afnah wa 'an shababihi fima ablah wa malihi min aynak tasabahu wa fiha anfaqah wa madza 'amila fiha 'alim." Tidak bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang lima hal. Yang pertama tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Yang ketiga tentang hartanya, di mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Yang keempat tentang apa yang ia amalkan dan yang ia ketahui tentang ilmu tersebut. Para pendengar, para pemuda, dimanapun engkau berada, usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa ia habiskan. Dan pembahasan kita tentang masa mudanya menjadi poin yang sangat khusus. Akan tetapi, selanjutnya masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan. Terlebih pemuda adalah generasi penerus. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi. Pemuda mempunyai kekuatan yang produktif, kontribusi yang terus menerus. Tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat yang menggelora. Pujian bagi pemuda yang tumbuh dalam naungan Islam sangat luar biasa. Jika seorang pemuda dengan berbagai macam godaan dunia, mereka tetap teguh beragama dan istiqamah, padahal pemuda masih cenderung terhadap dunia serta memiliki kemampuan dan semangat untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda yang seperti ini mendapatkan naungan Allah di hari yang sangat susah, yakni di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun utilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu wa syabun nasya'a fi 'albadi." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara 7 orang tersebut, 7 golongan tersebut, yakni dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah serta ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum dengan pemuda yang berada di dunia tetapi mindsetnya atau pola pikirnya berada di akhirat. Subhanallah. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu min asy-syabbi laysat lahu salah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla jalalu, benar-benar kagum, benar-benar bangga, benar-benar memuji terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabar. Para pendengar RRI, para pemuda, dimanapun engkau berada, semoga kita sama-sama termasuk orang-orang yang berada di usia muda yang Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap diri kita. Yang perlu kita ketahui bersama, apa sebenarnya maksud dari sabar? Para pendengar sekalian, sabar adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Sebenarnya inilah pengertian dari takwa, yakni takut terhadap mengerjakan seluruh larangan Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif atau mencari-mencari kegiatan positif yang lainnya. Misalnya menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Qur'an dan sunnah, membuat kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tidak lupa juga segera mencari teman yang baik, teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa saling menopang dan saling menasihati. Pemuda masih sangat labil serta sangat mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang ia jadikan teman dekat. Maka dengan seiring dengan adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya pemuda-pemuda yang beriman hendaknya memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya atau sahabat qaribnya. Karena sungguhnya Islam mengatur tidak semua orang-orang yang beriman, tidak semua pemuda-pemuda yang beriman itu sembarangan dalam memilih temannya. Bukan berarti kita tidak berteman dengan yang lainnya, tetapi kita harus memiliki satu sahabat yang benar-benar menjadi sahabat dekat kita, yang bisa menopang kita, yang bisa saling mendukung kegiatan positif kita, yang bisa saling menasihati kita jika dalam kebenaran, jika kita berada dalam kesalahan. Sahabat sejati, sahabat yang dekat dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa menasihati diri kita sendiri. Tapi kalaulah kita berteman dengan sahabat, memiliki sahabat qarib yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka agama kita akan tergantung dengan agama teman tersebut. Para pendengar, dimanapun engkau berada, jika kita lihat pemuda di zaman sekarang, banyak sekali hal-hal yang aneh yang mereka lakukan. Misalnya saja kelompok anak-anak punk memakai cincin di hidung, lidah dan pusatnya, mewarnai rambutnya dan mengolah rambut dengan bentuk yang sangat aneh, melakukan aksi kebut-kebutan di jalan dengan berbonceng empat atau melakukan berbagai kegiatan aneh lainnya yang intinya adalah mencari perhatian dan mengisi waktu mereka sebagai dorongan hasrat jiwa muda mereka. Ini orang-orang tidak bisa menjaga sabar dan tidak bisa menjaga hawa nafsu. Padahal Allah memuji jika kita yang masih berada di usia muda, maka hendaknya kita mencari pujian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jikalau kita dikagumi oleh orang tua kita saja sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak, pasti kita sangat bahagia. Dikagumi oleh manusia saja kita bahagia, hendaknya kita juga sangat bahagia jika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, bisa menjaga sabwah kita. Bukan hanya manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin mengagumi diri kita, memuji diri kita, dan kita juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat kelak. Salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu, alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Jika tidak diisi dengan hal yang positif, maka akan diisi dengan kegiatan yang negatif. Ketika pemuda mengalami kekosongan waktu, maka mereka mulai mencari-cari kegiatan atau mengisinya dengan kegiatan yang paling minimal, sia-sia dan kurang bermanfaat, seperti nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dengan kawan-kawannya. Belum lagi ada yang merasa kurang perhatian baik dari keluarga dan temannya. Maka ia akan melakukan hal-hal yang aneh agar tetap eksis. Misalnya, balap-balapan di jalan raya, membuat kerusakan di sekolah bersama dengan teman-temannya, bahkan membuat video-video tidak layak dengan gengnya atau pasangan tidak halalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa taghalatka bil batil." Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Sahabat remaja dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah kaidah kehidupan. Bahwa jika kita tidak mungkin mengisi kehidupan kita dengan kegiatan yang positif, kita tidak mencari kegiatan positif, maka pasti kita akan mencari kegiatan-kegiatan yang negatif atau minimal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi bagi seorang pemuda yang jiwanya masih bergelora, hendaknya kita mencari ridho Allah, mencari kegaguman Allah subhanahu wa ta'ala, mencari manfaat yang sebesarnya-besarnya untuk kehidupan kita yang abadi serta kekal, yakni akhirat kelak. Semoga Allah menjaga para pemuda muslim dan muslimah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesilapan, segala kekurangan, apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Tanjung Pinang.

0: Kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, boy. Gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung.
1: Salah, yang betul tuh Teluk Belanga.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: diri sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh ah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.

0: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
1: Beda lah. Tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan, pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: suka juga. Ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
1: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, Koni, ngapain ya? Dilihat dari outfit, macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
0: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
1: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
0: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal Koni ya?
1: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
0: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
1: Oke. Ah, Ninggi, HP ku.
0: Widih, makasih ya. Paket tuh, gak engkau rupanya jadi fotografer ya.
1: Tahu kali aku nih, kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
0: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
1: Iya, sama-sama Nggi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
0: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
1: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
0: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
1: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk kamu yang mungkin di pagi hari ini baru aja buka-buka radio ya, ada Spada nih bersama dengan Angela untuk di pagi hari ini. By the way, seperti biasa kalau kita sudah ada di Spada ya guys ya, ini bakalan membahas informasi-informasi yang viral dan juga update. Semoga karena yang mungkin viral update buat aku ternyata udah kamu tahu, atau bahkan memang aku lebih duluan tahu daripada kamu kali ya. Oke, teman Pro 2, ini ada informasi ya dari kulit pisang yang disulap jadi es krim dan juga pupuk cair dari teman-teman SMP di perbatasan NTT yang menang kompetisi se-Asia Pasifik ya. Jadi ada sekolah di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste ini kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. SMP IL Kapten Fatuba di Nusa Tenggara Timur ini berhasil meraih juara utama AIA Healthiest Schools Competition 2026 kawasan Asia Pasifik berkat inovasi mengolah limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos dan juga pupuk cair lewat hookah upcycling project guys. Jadi program berbasis ekonomi sirkular ini berhasil mengungguli hampir 1000 peserta dari 9 negara dan juga membawa hadiah senilai $40,000 untuk mendukung pengembangan kesehatan serta berkelanjutan di sekolah juga. Di tengah keterbatasan infrastruktur ya guys ya, ternyata inovasi ini tuh bisa membuktikan ternyata kreativitas dan juga kolaborasi ini bisa menciptakan dampak nyata bagi lingkungan masyarakat, melibatkan guru, siswa, orang tua, koperasi, warga sekitar. Jadi bisa dibilang mereka punya program hookah upcycling project ini sudah ngasih manfaat lebih dari 1000 penerima manfaat sekaligus juga menjadi contoh penerapan pengolahan limbah organik yang bernilai ekonomi ya. Dan of course prestasi semacam ini harus kita apresiasi karena menjadi inspirasi juga bahwa sekolah di daerah terpencil sekalipun ya guys ya, itu bisa menghadirkan solusi berkelanjutan yang diakui bahkan di tingkat Asia Pasifik.

Oke teman preview ya, kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini ya. By the way, udah semakin cerah. Kalau misalnya masih ada yang belum bangun, aduh keterlaluan sih. Tapi ada beberapa anak-anak sekolah kayaknya yang udah pada masuk sekolah ya. Tapi sebagian besar sih masih belum masuk, setahu aku tanggal 20 tuh baru masuk. Cuman karena aku melihat ada beberapa anak sekolah yang udah mulai pakai baju sekolah kemarin, jadi bisa dipastikan ada beberapa sekolah yang sepertinya sudah kembali beraktivitas ya dari tanggal 13 kemarin teman pro 2. Nah, ngomongin soal sekolah nih teman pro 2, kamu bisa enggak sih kebayang kalau misalnya di hari pertama masuk sekolah yang harusnya kita mendapatkan banyak teman baru, terus juga mendapatkan experience baru setelah sekian lama libur, pasti ada vibes tersendiri lah ya, yang lebih ke arah positif, seneng pasti ketemu sama teman-teman lagi. Nah, tapi beda ceritanya dengan momen hari pertama MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan. Ini sempat berubah mencekam setelah sekolah menerima ancaman bom lewat pesan WhatsApp. Dan seluruh siswa ini sempat dievakuasi dan proses belajar dihentikan sementara sebelum akhirnya tim kepolisian melakukan sterilisasi dan juga memastikan bahwa di sekolah tersebut tidak ada bom ya. Apalagi ini terjadinya itu di SD guys, SD, gimana orang-orang gak pada panik. Dan akhirnya ada seorang pelaku berinisial MY yang sudah ditahan oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan, MY ini siapa emang Angel? MY ini diketahui merupakan seorang orang tua dari salah satu siswa di sekolah tersebut. Dan polisi menjerat pelaku dengan pasal terkait penyebaran informasi bohong yang menimbulkan keonaran, sementara motif aksi masih terus didalami. Aku gak tahu ya, apa sih yang ada dalam pikirannya, just in case karena iseng kah? Atau kenapa? Gak tahu juga tuh opera 2. Tapi ancaman terkait dengan ada bom di SD tersebut itu hanyalah bohong semata. Aku rasa dia kayaknya kurang kerjaan aja gak sih sama opera 2. Tapi tetap serem kali, kayak gak punya candaan lain aja ya bapak satu ini ya.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Nah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
0: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

Teman berdua, siapa di antara kamu yang ngerasa kalau kayaknya korupsi ini makin menjadi ya di negara kita? Setiap kejahatan itu pasti akan terjadi ketika ada kesempatan, teman berdua. Siapapun bisa ya. Mungkin kalau misalnya Angela punya jabatan yang tinggi atau punya kekuasaan, juga mungkin akan sangat-sangat goyah ketika punya prinsip tidak akan korupsi. Ternyata ketika dihadapkan dengan ya keadaan nyata, ya mungkin saja bisa terjadi ya. Memang kita tuh harus punya iman yang kuat juga ya, teman berdua ya, dikuat-kuatin gitu imannya, jangan sampai terjerumus ke hal-hal kayak gitu. Tapi teman berdua, ini mungkin menjadi kasus yang kesekian kalinya terjadi lagi terkait dengan korupsi. Dan kali ini datang dari salah satu bank BUMN yang ada di Indonesia. Ya mungkin teman berdua juga udah tahu karena ini viral sekali untuk beritanya. Aku waktu baca ini tuh kayak cuman ngelus-ngelus dada aja teman berdua, saking kayak aduh kok bisa sih setega itu. Jadi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini mengungkap dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau yang kita biasa kenal sebagai KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021 sampai dengan 2023. Dari kasus ini, lebih dari 900 identitas petani ya yang tidak tahu apa-apa ini dicatat untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik datanya, alias datanya bocor kemudian dipakailah sama oknum dari bank tersebut, teman berdua, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 41,48 miliar rupiah. So far sudah ada 4 orang yang dijadikan sebagai tersangka, yaitu mantan kepala cabang BNI Jember, 2 collection agent dan juga seorang direktur perusahaan. Dan kejaksaan juga menduga bahwa identitas para petani ini dikumpulkan lewat modus pendataan ceritanya, terus digunakanlah untuk mengajukan KUR yang padahal para petani ini, 900 petani ini tidak tahu apa-apa terkait dengan pengajuan KUR ini guys. Sementara dana yang cair dinikmatilah sama para pelaku. Ini benar-benar definisi salah satu lirik yang ada di lagu Disarankan Bandung sih, itu Mbak Redua. Kesel banget waktu bacanya tuh, kayak bahkan para petani yang bekerja untuk menafkahi keluarganya dengan segala kemampuan yang mereka punya, yang gak salah apa-apapun, ini menjadi korban untuk pemakaian data secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aku udah gak tahu lagi mau ngomong apa sama Pradua. Tapi yang namanya korupsi itu bisa diberantas kalau misalnya kita sendiri ya sadar gitu bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Masalahnya kadang kita sendiri gak sadar kalau korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil guys. Contoh, nyontek itu juga termasuk salah satu korupsi kali.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Teman Produa tahu kan? Wanita seringkali dipaksa untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Dalam penampilan, dalam pekerjaan, hingga dalam peran sosial. Namun, tekanan mencapai kesempurnaan ini seringkali menghalangi wanita loh untuk mencoba hal-hal baru, membuatnya takut mengambil resiko, dan menutupi kemampuan wanita dalam mengatasi perasaan takut gagal. Melalui buku Brave Not Perfect, karya Reshma Saujani, seorang penulis sekaligus aktivis wanita, ia menyoroti pentingnya mengatasi perasaan tertekan dalam mencapai kesempurnaan, yang menjadi penghambat keberanian serta rasa percaya diri pada wanita. Saujani merinci bagaimana perbedaan atas perlakuan dan harapan sosial antara pria dan wanita ternyata dapat mempengaruhi cara wanita melihat diri sendiri dan tindakan mereka dalam mengambil resiko. Teman Produa, sebagai pembaca, melalui buku ini kita akan menemukan kisah-kisah inspiratif tentang wanita-wanita hebat yang telah menghadapi ketidaksempurnaan dan rintangan dalam hidupnya. Namun, mereka tetap berani mengambil langkah-langkah besar untuk mengatasinya. Selain itu, buku Brave Not Perfect juga membantu kita untuk sadar bahwa keberanian sejati terletak dalam kemampuan kita untuk tetap berdiri teguh meskipun sedang berada dalam kegagalan dan ketidaksempurnaan. Buku ini dinyatakan mampu memberikan dukungan moral loh teman Produa, dan juga pedoman praktis bagi wanita yang ingin meraih keberanian untuk mengejar impian mereka tanpa terbebani oleh tuntutan sempurna yang seringkali tidak realistis.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.